0: Mirubisibu, miwe kazun swada ke no me wese na mena na bosia. Koba noba tia kane keme wakura nob. Ia sum da baroban koba ya sumi ye miko kasis na yung pranwe. Gia asuma baka we biruba insia kawin dirige ba babe menon no waita se sina nda mamera kaiko dabina baka sina mi yin sa bengwe diwo mesum bengo idu se oya kaka se sina bengbeke meringwe karo sa yin da bar monsu kutube bonoko yin biru bansina kira ba soka conseil économique et social ya kase sa men bansina kira ka besen wa sina ka besen waro ngari nguna namo bama gintero asibiti ba toyera mesum boko na na buka sonko yete kperana sina ya nda yan kwa wonora yiru ka yinda na buka yiru ka wonora yiru ka tena ka ti agira yinda baro wa mesu ka be bonoko Yemiru Nigeria mbiragia ya sawa ya kwa mide ton gobun saka banandaba wunde biom sire dema ningo yega katombe fukami yendabaru kama aminsu kwa webonko. Anwa miru bisibu dabaru nina mo yenko dankina nabe non siyami wi inu sabuko wi amanta ki ame ikane siru David non nomo.
1: FM Nosina
0: Gia asuma baka wansuru nabaita se yen sonyindatia wi beruba insia kawin diregeba babe menon nabaita se sina kama san baka sina yeka mesum ben gobi dusia wata kasi sina bengbeken merin gobi karon beragia anda ma mera iba sina badoro kwa benti mesum takasi sina ma mesum wasera iba mawa mesum gobi yoko kamena amembiru babe lakale wesia mesum ben gobi kuna ben gobi tipu kuna wakanda yankwa bature wongpo wono yiru ka nyinda nobuka yiru yenswa so bama kia bobe la ke wosia sa ya na da yantura suma dodoga ibo na na boko besene bila yekro yakwa soko swata ki
2: yengobi men na bomba dona meson gobi yoko na na ko kadu besen meri ngobi karo shabi bata balikisu wi san beruba en chef d'arrondissement kabin direge ba babe la ke wosio somani boko na na boko yanda yankwa wono ra yiru ka nyinda nobuka yiru mbiragia somani so ba dodoge wu ninu wa beruba nten kan keraso boko kariko mi ban lo pompiment boka be nimbura dawa yembiru ben kuna eso beruba wu nukro bube keke nyuna yiru kwa ba ma dodoge amembiru sonbon un ka sonbon de mbiragia bukare nubura yekpro yuma pen uga kora we shabi bata balikisu u beruba nton kura ka ton dro pro no kon
3: wo beran drege bina onyana ben feri kono baguna meima

0: Besem bibunsia, kama besensia ngeri. So bibunke unguso adaru ngeko, kama wansi nankeo, Radio National.
1: Bibunke u, kama wansi nansi nansi nfagi, yire no bukwe bin, Radio National, umma kwa ton kwaru.

ye man gobi mbuseru sawara kandi urugere mbuseru wino mango sonni ginere mbuseru sawara kam sina pa banoni sharun drum mbuseru sabori ndi mbuseni anime na sanu sanu baga bemero bisi truku gibu katontonde gibu katkina sibu kaporoba pronu siamo kanugu sankira bakan mebengi gabasuka yai magabasuka nikuro gabasuka tio gaba

0: Wanya keba,
1: Wanya keba,
0: Wanya keba,
1: Wanya keba,
0: Wanya keba,
1: Wanya keba,
0: Wanya keba,